Tapang merana bagus. Oh pelasano, atau kile masih dengkeng mani, kaya baku tu pun kena bangun, maya

Madala wakla hati tangmani bokokrini munung tuma som songkrung songka mulai tiba bokro sakri songka tabam nana bagoi

tak kuat, waktu mama tanya dulu ke maya dulu. Nak kumai mata rata kumrata mata mama tanya dulu ke maya dulu.

kolo maye ni biti ko babu ni biti obari na kangoro mani sokoro biti koro yi jaya sango kolo sama ya jano yang kai bare bayo kolo tongo nang kai salaba busa kangine nang kai salaba nang sukangine yang kai kolo tongo maya jano korong lepa kuni soro ya kota ketal tinggi olah malai waki bengkelai tong mano solo yang sekang hindi maya zap oh maya zalo kulasa maya zalo maya ni sang ni munyu besele oh yang bok hati buti ke maya zalo Para machino pino o machi chakoto choyo maya dalo yang ba honda ya mare nang ba phuja ya mare cheng cheng machu cheng cheng para machino pinto o maya dalo o dangle ba khoro tilong no kayo tilong le chakoto choyo maya dalo Kola sa maya zano, maya ni sang ni.

Cawari, kin caraba cawari, ranga sati pure ya, rawakani cawari, hari re, hari re. Wajabari dukuru, wajabari dukuru.

0: Norong ni pal khai resap mung balai khai khana thok kana. Hingkai pal khai resap mani yak lo seng tabuk kot ma thai chayak khana lai nanya. Sab si chay khana rinay hingka mo.
1: An bung rev ka deva ma ang tabuk kot ma chay khana na an kot ma an bung hingkai tokha bai siyal. Salcha tokha ma sa bor ba mohan phan cha mani obana sa na bagi bu phan phan ka ni bedo ga asuka. Siyal ma sa abono nogai bahan cha na ma sung cha kha. Tai abu phan tola wa asuka kha tokha na nai cha siyal cha kha. Khun ka kishin tokha na hai nai thok tok ang tai ni gya kho. Basung nai thok ni ni buka rang rang ni ni kho rang khana tok ma lea sa na cha karai. Da thai cha resam na wa khana gra na. Siyal ni iko ra khana wa butu wa ta kha bela nyo ham cha kha tai. Resa bui khana ra na hane kuwa na nai tarap na. Bini, kukni, amui bahan, hawa kelai tangka. Lagi-lagi na, sial o, mui bahan na, kosai, aroni, karlangka. Angkot marun, paikya.
0: Bini, kot ma belai, kena tokana?
2: Iya.
0: O, kot ma kena ini roktam buji ka?
1: Borok hamiani kok kahamna kena masaya.
0: Borok hamiani kok kahamna kena masaya na? Borok muka, tokai. Gai kot ma kena man, ya gula sentabuk. Maybe sini kok tuh? Maybe tam si saya dekat nak di mana? Kamu nak?
1: Angkat kok tang saya kan nai. An kok tang bum kering ma. Cak pergi zara, pay beri zara. Baca pada lam perhati orang gay. Tatau sini leh deh. Nasi gelak zara. Barang dia pergi sekarang.

0: Abang heran dari mana hino? Nuka dok ran dari pro nuka? Eh apa nah hino? Ingkai aw sini thane jora rawa sekeri musuk sengi nuseng mama tak sini. Ingkai jatuh na hambai do.
1: Ingkai sini apa wa jora rawa kuri kebasin orang mampu salah sini. Pai tego hai na hai. Redu kanai tengai kaza ni takuk day buhuk song dok nani kani hamjak matai. Sibaya perai, orang ni pal kay resapung, resapan ni bising tikai sengsi ni pandana, orang na mutha gay dilai sinai.